Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙar Rilwani Ibrahim London Uba daga jihar Adamawa a Najeriya. Yace to matasan Najeriya muna ci gaba da kira da akai zuciya nesa tare da zurfin tunani a zaben da ke tafe yanzu. Domin alhamdulillahi an shamu mu fara warkewa. Mai taka tsantsan tare da tantance dan takarar da ba zai dora mana alhakin da aka rataya masa akan mu ba. Wato ya dauki alƙawarin da ba zai iya cikawa ba. Allah ya sa mu dace. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Muhammad Murba Mashiyo tare da Isa Lawan Girgir da Bala Ruwan Kanwa da Jamilu Ibrahim Kaura daga jihar Yobe a Najeriya. Suka ce a daidai lokacin da muke fuskantar karatuwar zaɓuɓɓukan shekara ta 2027. Muna ƙara kira ga malaman addini da su duƙufa wajen kiran jama'a da su guji kalaman ɓatanci ga abokan adawarsu. Domin hakan yana sa matasa a cikin rigimar siyasa. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Fatima ta Usman ɗan Fodiyo Layin Dangana da Hadiza Alhaji Buhari garin Malam daga jihar Damagaram a jamhuriyar Nijar. Suka ce hakika mun ji daɗin kiran da gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya suka yi. Na kiran shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan a dawo da ayyukan haƙo man fetur a yankunan. Da fatan mai girma shugaban ƙasa zai amsa wannan kira da aka yi masa. Sai wasiƙa Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Yace dan Allah dan Annabi gwamnan jihar Borno ka tausaya mana kamar da mu izuwa mahallanmu na asali. Bai kamata ba muna jibge kamar kayan wanki a sansanonin 'yan gudun hijira da ke ƙasashen ƙetare. Saboda mu ma 'yan ƙasa ne kuma muna da haƙƙi a kanku. Don haka ya kamata a dubi halin da muke ciki. Daga ƙarshe ina fatan Allah ya sa wannan saƙo nawa ya je ga kunnuwan wanda na yi domin su tare da share mana hawaye. Wasiƙar mu ta ƙarshe a cikin wannan shirin ta fito ne ta hannun Lawali Manchester Kamba. Ya ce sannu ba ta hana zuwa lokaci sai ƙara kusantowa yake yi. Har yanzu kiran mu ga matasa 'yan uwanmu kada mu bari bara gurbin 'yan